Akas Bani Imphal. Ngasi yumsa kaisha numit ingagi kunmanga nipan ba sakapta lisinga machamapan nifu nipan jun gitang tara ing lisinga ni kuntaruk haujigayuki pung manga makai ta kibagaluinana sangai channel gi thauram paring sandok pahujari sandok jagadaba megahertz chama hum dasmik manga thauram tabiriba pumnamakpu ikai khumna jabagaluinana taramna okchari.

ahenbata pamnariba miyoibagi wakhalni aigini haibada kana uraktraba mikup wakhalna naitom taraklabada aigi kana laitre khalaklaba mikupta isana isabu matik chatraba amagum khalakpa mikup yawraktaba natti naitom taba wakhalda uning laklabada saktamdu penai rakte ningsingbagi chatkhrabi nangdi khangliroi

0: Hello?
1: Hello?
2: Hello? Mo, pecah ya, dia tak mungkin tahu video.
1: Tambio. Ayo tahu jarak ke. Hello, kalau mau ayam ngasah, ini kan ada uat pesi, kujin jitum jalan ni. Kudang si sokter ya, kau ini.
2: Niat uat yang nuai tiada, tu nanti tamu.
1: Niat uat nuai tu kan nanti ada. Neng, karena memang agak disahana pemalih dah.
2: Sah dia tamu. Hujuk putih niat uat nuai ni.
1: Niat uat su nuai ni. Semalam telefon dah, mobile dah pangba, kujau ke tabah pangba sih su, tunggu nampak muk nuai tu ni nengon dia. Pagi nanti, saya pun nipan nak kahidgi, hujuk pun tera tera dia ina mobile sih dia nama isi. Biji, sum. Kalau agak nusah nuri balik tu pak.
2: Sah dia tamu, asal kadang hatang sah niko, hayengi kadai sah pay nak kena bni. Aduh tamu dia asal dah telefon, am tahu dah malai.
1: Kadai buat tahu no, ayak nanti dah phone tahu dia. Ayak di, nengon dah phone tahu isi nelo ni. Hey, mak murak ta, tengah pada apa office kiri kiri.
2: Aduh tamu, wan tak hayengi.
1: Kaya no.
2: Tamu dia yang kangen na.
1: Pecah nato.
2: Hey.
1: Ayi wam tahai je ke? Hello.
2: Tahi tamu.
1: Neng neng anda pesa kerakera, hai betul ayi pesa yang payu kuat ini nanti nungsi bni na kesulit dia. Ayi itu pangge. Adu nata benda, awi awi bawa amati pame. Nengi company kita waktu tu kan nengi. Ayi na pesa ke api redi, hai di thagi pesa ke api redi neng thabuk tu kuyani. Hello.
2: Tahi tamu.
1: Aduga, nang nata sih nungsi biradi, nata mana su, cara apa, sum kangi. Aduga, ipo ani gi, fiba mana su, ini semningi. Ipo ahendu, larik tamindre hairagana, mana kari tau ba, aina, besakia pang biya ba. Wadi du, fajarnya sana ningi dana.
2: Adu di tamu, lebak yam papa gi wani.
1: Mencobi, ay, wam tahi gana.
2: Hai biyo.
1: Masak fajar benu pidi, lebak sumti thiroi. Mateng pangbining ba nungsiba dum lain ni. Hey, mihai bini na, mereka yang mada awak lepasu dum lain ni. Section draga su, adi hai draga su mangni way su dumoi.
2: Tamu, hai yang gipe cahdu ini ngang nerasi.
1: As, ayo ngasai ding ngang nerasi, bab su tata dabi ni. Webi apa ki, tunggi, cendera apa?
2: Adu su nomor, pasal ngang nerasi ke dorogi.
1: Hai yang gipe cahdu lah.
2: Yaro, adi yaro, hai sin kuat, lete yaro kuat.
1: Adik, nangna telefon taruh pasi, pesah ayam dah. Adegi, nangi dakan ni, rakan tak taruh pak. Nau betul su, nungsi begi wahyu betul su, hari udah na. Nangan gi cithi tu kan lebih.
2: Pare, iba yang hai, adi iba hai ti.
1: Adu, cithi pak kan orang telefon taruh adi, aibu nungsi bermalih dina.
2: Thabak si, amaga su, entah orang ini tenggam daba.
1: Aingan degi nangni hana thabak si langgat raw.
2: As.
1: Adi. Nangun deh telefon tau ba, nanggo baris habis degi hein lu buat habam tulai ti.
2: Tamu di, mending mamang thatena wangang bayam hai.
1: Hai bagaimana nanti? Thamu deh pahu bocum meh duni. Pare, nang, ayu nung deh nungsi bra.
2: Yam nungsi.
1: Nanggi atau pemilai bra.
2: Lai ti.
1: Thasi ti.
2: Lai ti tamu, kari lai solog ya. Tamu, si, pesayam taramani.
1: Nang kenal ke telefon tu tu walik ya?
2: As, aduh gimana tiba?
1: Hah, pare, hari yang pesa kian o?
2: Liseng mana?
1: Hari yang kerap harap tani, hangcut nama siam la yang as.
2: As, yaro, adi yaro ko, pide yaro ko.
1: Adi tu lo pangtuk tau pun pare mi.
2: Yaro, kang di adi yaro hari sini.
1: Nang na yaro ini hari betul. Yam nungsi, adi ada bangam di. Aduh ga, nanggi nupuan itu, angkut kang negi tena. Ahan lagi, apa masuk? Aku baris hana gak apa?
2: Hoi, ya ye tu budi tamu.
1: Mui, mana yang dikeke kau?
2: Ahan dunia risi, atau an budi na boy nau?
1: Risi boy nau. Bapa gimeng di?
2: Chana hal.
1: Nui tu nunggu lau dah.
2: Lak di lau tu, kerat tap na tata kibum se. Tamu, pon si pe cayam tara mani?
1: Ya mutat ninga bro.

0: carino, cabelo nem tá original, pau nem tá original.
1: Quem não tá, Hangzegui?
0: Quem não é igual?
1: Mai bungi moça, hari shibu tamo.
0: Mani, ibu odi?
1: Ai, rishi. Isi é sana tarponi tamo.
0: Rishi. Ai, amo corang, né, Ramani? Kakalo.
1: Tamo.
0: Pamo, heta pamo. Pamo, né, jaga takisi. Kasuku igna.
1: Ai, sha takseti tamo.
0: Nang di class 10, laita mutuya, potaria.
1: Hogjik matam dabu class 10 pastor oga tapok hek pangni singba kangin hengga kani hai ba su lai tam ni na
0: do iba pa ba hisab khara su ba hirga lo ha ta
1: ha hisab si maru na pun sigi hingba sang ba gi hisab su ba hai bi ro ga lo re ta
0: nang di nang bi an ngai na chumi adu gi hisab yam hairga pun sigi ma nga tung hisab su ba hitra ga di kai ka lo ri
1: adu ni ta mo na naung khanjari su
0: adu Inon pa, ama apik pa, ama leh hai betul. Madi school fajarnya sedi dina.
1: Thamu pahre setab. Isi ena, pi hunba lanai school dtam halam
0: eh. Harsi.
1: Isi leh ringai dagi pi adum halam dre.
0: Ihi.
1: Ikae dana sum setre tam.
0: Do babadi.
1: Babadi sum solan ida, pak pahre.
0: Kanoni, isi di kaya lak terbela, noida.
1: Isi kaya lak di tamu. Aku isum tahu dah, mani waktu kaya apa dia nak hai. Aduga, isi itu ibai tu gigi hanagi angang sing tu, kena betul dah. Adum sangat.
0: Mula berpal, mula wasi tua si. Kanu ini nang kau risi. Nangi hingga bagi lambi dah kaya tera. Ina kanu mesti sumati pang, dah isu kanu tu kundi kanda ba.
1: Yap nungai wanita. Tamu gigi meram dah isi asana su, aduga, aku isi ena su adum hairam mide tamu.
0: Ibu. Kali pangoba.
1: Aiyi dah mak sini panai aido. Tamu na sini berdu. Aidi iya iya dah tamu.
0: Adi, aiyi, gari, ben han bener pilih kanan taxi ini cenderu dah.
1: Tamu, yang papa wanita tamu adi.
0: Adi, saya tu orang nang gari thoga ibu mimi mau pulu ke lau.
1: Tamu,
0: aiyi, mengundi sini lagi.
1: Tamu, aiyi. Ai gari thawu hai.
0: Nang gari thawu hai ya ba.
1: Thawu hai ya ta mo.
0: Oh.
1: Ado license dipai diri.
0: Ado ni yang pare kan nang gari thawu hai di ngasi dum pu ro. License tu dia dum lo biru ke. Che sang nang gi ming de dum o le se ba. Ado ga semai to lo pali sing manga ka pai ro. Kano gi anga ng pi podo nang pa do gi pi pi ba ma pi meron chang ni de na de ba gi hidak lang thak me am do.
1: Ta mo. Ta mo gi le man si bo.
0: Hey.
1: Ta mo na anu bu ma po ma Pok pire tamo.
0: Kau ingat mai hai tu, kau ingat. Neng kau biar tapi mesti kau. Nenau nu padu ga, bapa kau tu. Em, ceksini yang kita mesti kau.
1: Yang je kita mau.
0: Aduh ga, merak sih dah. Tapi yang nenek kami ni ada kan apa kalbar gumbak yang hajar. Aduh, mana ini sunya. Sentuh pun apa. Aduh, mana bila lagi dia tu mahir angam macam pangkir kau. Kau
1: tamo.
0: Si dah garisu si, garisu si.
1: Tamo.
0: Aduh, gigi silisim mengani. Suruh bra,
1: suruh mana itu tetamu?
0: Tio. Ada gini ya, si Sabrin, kalau kita ada gini lepo kui rebeni, aduga, kudop sih.
1: Kudop.
0: Kudop sih mana, noi cegini ni lelak puni, noma, noi dalam pada kerap pipi ko, mana lagu tu kena nanggi oyukwa.
1: Hoi tamu.
2: Baba, baba, aku itu dah bantul eh. Dada, kenangino.
1: Aku gini.
2: Nang ni lady lo.
1: Lady ni.
3: Kenangi gari ni le. Mie gari kat tap pai si ipa di pangki dada.
1: Baba, mie gini ti, aku gini.
3: Kau ni le hari siapa?
1: School wari pasal ni lirik. Boy nak show hari ini school PT lo ni. Aduka uniform pasal baga lirik lo dong ni. Baba. Se, percaya saya, thamjilo. Lising mengani.
3: Lisi, kali ini mana mau tahu lisi mau malam ya. Aibu thala agalaga mikap thoka tu, bapa.
1: Bapa.
3: Soalnya, kali ini mana malam sih, mau mengani soalnya kau.
1: Mengerti ya, bapa.
3: Mikap thoka, mikap kau.
1: Mengerti ya, bapa. Kau nevari tau ke, bapa.
2: Dada, ayam itu tongge.
1: Tong ni. Nangi ni, lahir isi nangi ni. Bapa, 이행디네 독터 아빠 먹이 만학다네 썰지
3: 야 아이디 하 이타 타자들이게 샤시시가 월카도 말이에요
1: 코이 봐봐 지디네

na pau lak laga khoirang liba khonjel daragana harauriba nungshiba ma na bu haidabadi ithanata mumunuk lai na pau daraga wari hekta saning liba wari shu hekta saningi manakta da sumlening liba lamhen bi oli ai hakse nungshibi nangi haktakta na pau lak lagana khoirang liba khonjel daragana adumak harauriba

Nung si Babu fajin pun sindana tambaya berani merup. Pon giceklah nung si Biyo, naning tam na paijero. Nung si Bi ngahak na, hang lanong dol atiyada, naning tam na, layna, kuy na paijaba uraga, he na tamoy ase pencheragi. Sakak toy na kapladu na, pukning na kweda balamdam da, chaktaruro, aigi pon giceklah nung si Bi, naning tam na pairuro, atiyana maju sindri ngay sida. Nung si Babu fajin pun sin bayada ba, pon giceklah nung si Bi, naning tam na paijaro.

Dahan jadi way saya sih kalau nana ngasih kau nanti tangkak sih kau ina matang hasil dah mani puri mata mesai lantok coba loisin jadi. Lokat cakap mata mesai kisah sih pesindi matang sedna Laishram Birendra Kumar, Huidrom Omolata Devi, Irom Santa Singh, Maibam Kunjara Singh, Amasung Kangembam Rajeshwari masih kalau nana. Sering bersing na matang sedna Bijendra Kumar Sharma, Deben Laishram, Mongjam Brajamani, Ahibam Robin Amasung, Ekendra Tensubani. Akashwani Imphal. Hauzik ayo kipung tarama toy minit yang kita rejatli. Ngahaki matung da, kang la channel yang isubat tawram medium wave meter jahum nifu dasmit ama kilohertz chanipal marifutarani toy da tongana taba fangbiragani.

Akashbani Fal, pengfamasi dah hujah kamu putu ni lakjari. Tungan-tungan ba manipuri film isai matang-matang oina. Ningol gichin bal thong na fong na hang basungam jada. Thamoy sinadi toy na hang libani. Mahak ki mafam da. Lap na leira basu mahak taki wakhal da. Lup liba. Mikup kuding da mahak tabuning sing liba. Wahang asitani. Mahak da hang ning liba. Pamu ba mahak ki mafam da. Ikai na hang ning li. Mahak tagi saktam tabu uning liba. Maram karigin wahay na.

ningol oi bima po kasida nahak po aigi oina fangjaba aigi oidraba su sangsar se nahak kinungshi badi aigi ni aitegi ni aigi nungshi basu nahak tegi ni awat palai tari nungai bana thalle punsi se nanak talai jabasida nungshiraba nangai tegi oiba nungsi mandir su nangi aigi oiba minukna pumnamak ningthi handuna khutsem yaudana leminarasi nonglei kaya laklabasu nungsi wari dile haurani nang aigi malem sida sonaduna le haurani nangi aigi nungsi wari

0: adu si posina sagi naga sagi do aku ikan onte tadi aku ikan sumba
1: luna
0: ah adu kita nang re masih Jepang tapi lagi kangni ko Jepang tapi bagi kangiro me ano kena kau bahan sangat pengam tu ba ay Jepang hai betul kau ikan onte
1: mana tu sengseng
0: na urakan dia kau ikan Jepang sih ikan onte mana tu kali tu na ah kau nomor tu tu kau cakap kan dah siapa tu tu kau cakap tu ba adu kau plan sih kau engineer lagi macam ni ni perasa thar sih kau tu lagi ni perasa thar meri mangan thar sih international plan tu dah tu hal sih international plan sih Impan itu orang di, impan si dia jadi nandro, aduh nala ni dengan ko, cima.
1: Wajaga sanazan ingu bari semua ya, mungkin ada marak sida wajagi, koi luai nabi gimbing aduga icha singgi, matang dasu kasik tang pan biosa.
0: Koi nupi si, koi kundu tu gitu moye, biji ya kau, koi wakamam ningon. Aduh ye, ayi sa ani khatani, hansina orang tu kau ye, masih 2017 tinda, ayi hanan bawa na esas apni sekade meja masih iya mukhagi, zapalon course luar ga, koi business development. Sehi anigi matau tu le, madi akademik tu setre, aku business from the lak bahaya tarian, magi tres, aduga, aduga tau raga, Jepang da hotel da tau rame, adugi, atopa mana ke nomor sutami, adugi atopa teh teh kerusu hai tu agak tami masuk, kai tau raga manipulator lak punya nanti India da lah, thabuk tau kita gese, mayam kena study tau bahaya, ay nama Jepang da dumlay beti mu jaruai, nang, mana dia koy anis hual de, nang amal jauh hai biay, koy anis hual jenat dia nang layu jaruai nang dumhai bahaya, bapa ay layu jaruai mana ko, adugi, masih tau raga, masih aku kira gigi berdarah tu, kira aduh di aku gigi, ayana ya sudah resensi orang, tapi ni zaman sini New Delhi dah tapuk tuan pasi kat terima, mak itu dah gigi aku mani pada gigi kai gosi, lawan nama masih guna kau berang kai gosi tapuk sini tau ruan nama tau bunyi, si joka dah mampu jilid berjaga tu, si joka dah masa himangga mung tau ya, tapi saya terima tu ni mana lepas aku, aduh matung dah, agai masih aku hotel gigi kan, amak tau kerana main gigi aku, amak tau le, tau raga aduh luar raga, bah Januari wan dah tholap punya tu dah, untuk ini sesuka, ini sana pisah na, masih graduate Japanese language and the Asian culture the graduation tore adugi human science ta mo master tore hojik medical care environment ka gawa professor da leise sida ma hojuji thabok tori aduga ma hojuji wajagi training se wajagi bet hai tare ko japan ge bet se ma adu body lotion lage na aina lotion lo ma da bodha na aju kan tore sike na sunle
1: wajaji hojik je yam ni masamu fana su uri adunga saigi koi gi haksang sa jel tau batana tana nga sai lamjil sangna chen ba adugi wafam zupan begi bazana adu icha si Masamu fana tambahai besi, kau gigi sehi am selakum matam dadi saya anak bumi am lak besi nama ramoi dana masamu fana lay bahai besi masih am matau tay nak kalle, do isagi anak besi lay dana bahai betare lay nati na lay dana lay na begi damak takari kari ozana huna piba.
0: Aisy tasyang harga di, aisy nisasi amat asa kau pasu nisasadi nisasada besi masih haksang fana lay na begi maram mama da asal labani lambi do sapa hor bani haytare. Adugi matang da nisasi pusar ba kau mana bayam sirego. Adagi number 2 the exercise light exercise natra ka fatigue work se no mota kharga adam to ma sim yam phare isagi masan ka ge chingli nauri se apang kana thamba maroi na exercise haje juge yam kana kana to bu natra ka su pung ama gumba ko pung khai ma khare hena gumba exercise to bu sim adu kimi te kane adu aisu asagi tawdi toro maga kopi na ting khatan na gi bai tare na gi bu te ge exercise to ya da bi kai mi ya da bi yam kuin so lui adu gi ai ho jiti exercise phan tawi adu ge dai che phan na che tor ga tor kan da ai han gi phibam do amu kalau hai tare, aku ini mulai bagi halu ini bersih kan yang kanda. Nabu nara di ba sahih yang terus Allah dimuai. Nabu nara di sahih yang mesti nahu ini bagi amat tinggal mulai kita untuk tahu macam mana tamzaknya.
1: Yang nungai juga jauh zagi punjigi tangkak ta awan nungai meyam amat tinggal ba Jepan gi tamzak nungai oi ba matau sing karmain tau dina. Aku ini Manipur dah lahir ba iram dam sigi. Hawak liba nahasing na masigi koi ge tamjafam oiba Japanese language tambagi kana ba siuma mayam si ozana takpiri adu matangi tangkam tu su ojago unanabagi kudung chapa tu logjage matung tarak pata ojagi punsida yamna nungaina masamu fana unsi sang na lei nabagi damak tu su koi ne shoda haijari ngasigi di matang sida kaine rishoza

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, AVS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Hello. Hello.
3: Hello, sir.
2: Good evening, Manipur. Na tumba taram na uksari. Ming le pam punam tukhang minasi.
3: Sir, kung uksari ba? Kawa police tiki bilis pa ng pagkasa.
2: Kawa tiki.
3: Oh, kawa bilis pa ng sir.
2: Bilis andra. Bilis andra po ako gi taram da sarung yabirak pagi taram na uksari. Kani ngasi na midang sida kari karam ba film isino tabi do siya.
3: Sir, ito ang tingin niya.
2: Hoy.
3: Nanti kamu di mana ni? Kamu cari apa? Nanti di sini sebenarnya ada orang yang bersalah untuk dapat apa?
2: Hoi, saya tak kasih milik konsel dah. Homen di wayne sering ba di surjan dan sermana serang bu isai ni. Bila entah bu house ini kaitu berapa lama?
3: Jom
2: Ato wah am tengah hangzah oge. Aku ki radio ki program sih bu. Keram keram ber program dah hena nungai na tabi di bagai. Yang nungai cai, aku ini satu sahaja berterumbu. Nungai tak tiba, aku ini dilai buka bani. Ado di bila nak kerja berisai, kutol tamzari. Nungai tamzari.

0: Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening. Mari pernah tumbuh dalam usri minglay pam penong tengkang minasi.
1: Ha, tu dari saya panggil untuk muka dia akan memikirkan.
0: Okram omitabo akoi good evening mari pernah taram no usri ngasi nemidang sida kari karamba mani pri film no okram omita na tabi tuje.
1: Ha, temu IPS tu film dinya. Ah,
0: Film
1: itu
0: Mamindo kari hai.
1: nampak sekitar sekitar saja.
0: Film Mamindo tengah hai biu ba.
1: Tenu IPS
0: Oh,
1: tu.
0: Senu IPS tu. Hai. Senu IPS tu ki karamba.
1: Sa makoki do matiam tangan jer ke kwa.
0: Oi, hang biu.
1: Nik ning sin na ni ba sa tang da ni ba samoy yo ni a pa Lady Della, Tanita, Sarkis, my house,
0: hoi yam nongai jai akhuina hai chaba ngam jada dana lai jaram bani adubo isana yamna chakningna ad khang yam khang bina sakpire hai tare okroma mitabu yamna thagachari okroma
1: Ongkha
0: mita
1: tabining ba ahung ka tang masla hoge.
0: hai view ne
1: Awang kuno degi se agani duga mabok sana mabok kabaton duga baban kemjau na babuni ga punna tazai desa
0: hoi okroma mita

Minog yingle, mingle tabal gi mangalni. Miss na uri, lura lok nung gi laizani. Sumthangi masakni, kontak pipisumna. Lachaningi nang tagi saktambu, mikup kuding, pungja kuding. Hukre isatak lamda tamoy sisu, machet amatak hakpiramda.

sangai channel da hojik tabirasi git mathang mathang oina khudol ge ahan badalai jari lata mangeshkar saisak pi asina naitum sakpa git